Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Baba Uriye, nama ye. Mingo chino lule, maungi kuta. Mena gulai biro. Ore loya, piari yeya. Puero zari, sekera. Joke, joku ngewa, oh, joku ngewa, oh. Oloka pia ye, asa che seka. Oloka pia!

0: Noa ta ni ulu tete atai palaua.
1: Ue me kane ua lolo ke a mui. Mui te e wana ke a mui e. Ua maka maka puna wai ni te iti. Ulu wana ike moana ke i e. E le ike paki pika ike a wai. E wana wana maki au ni anda wako lau lau e. Oh.